0: kopene mitsimano a fisera kufunika miraniko pa ndima yathu ya manukero chisena lero nsiku yachipiri pakugwanda nsiku 13 nthanda ya malandalupe ya chaka piku piwiri makhumi awiri na pitandatu ndife manukero chisena kubulikira pomwe mmunthu muno citudara msabiki pano pa baira provinsi ino iya sofala tiri kusubenza lomechina 344 metros onda mede mafrekuensia 873 kilohertz kunyaminga 89.2 megahertz gorongosa 89.9 megahertz pano pa baira 96.5 megahertz chimbo cha calvila fontikaya changadeya 98.6 megahertz panjiri ya zwisi ndi www.rm.co.mz Timizi mantinati TV mafalawa savekanchi, nyimbo za nchimizi, tingamala tinati TV mpangwa za pakati paziku. Mpaka nzizo kukumula mwina ini para ila tumaina mare flipi kumichini. Masi kwa dini, unseni muna TV sera mpimba za kusiana siana.
1: Mafalawa asavekanchi, ndinzizi, warado, sambiki, moto, munombaira, tuera kupasera na luz. Pa Malungero a Chisena.
2: Anyakuva Radio Mosambiki fitabwera pondo papindi athu mafala wa Savekanji lero pitabwerefe tabwera na mafala akusiana siana pakati pa Malongero achisena zvano kuti pindi ya siku lero muli na ini Joki Sombe tabwerambo na mbuya
3: João José Chikenge ndiri pano mbuya Sombe
2: tabwera lero mbuya João Chikenge amuna kula mutarara dai
3: ife ndife nzinda ikula mundarara ndife na chintu acha mundarara tabala mwemo mbuya Sombe nyangoma mwemo mwankhonde Chikenge akhonde Chikenge mbamfumu chimbiri cha unyakwawa ndine pano João José Chikenge
2: takuta mbuya Chikenge leri tabwera ife papindi athu tikufuna kuzakadziwa pa Malongero analonga kuti tambanyatwa na kutabuka kazinjike ndisava anthu mbalonga kuti alikutambanyatwa na madzi anango salonga kuti alikutabuka na madzi pana mafala wakusiana siana kusafunika kuti tiapendule tidzwisi kuna anthu kuti mafala ne wasavekanje pakati papindi athu mafala wasavekanje ndi mafala ane na funefuno moza pansi kwa lero tidziwe tabuka na kutambanyatwa nyatwa na kutabuka tisava kazinjike ndi kuti pana nyatwa panangu ndi panaoneka maliro pana chiliro alipo adasoweka tisava kuti kutabuka kuti panango alikuchiona chilipo chinachitika cha kunensi pakati pa makhaliro a munthu kuti alikuchiona alikutabuka kodi tambanyatwa na kutabuka asavekanje mafalaneo pa Chikenge
3: ndime mwene mbuya Sombe ndisapereka takuta kuti tironge china chirongero chathu chisena nkhabe kufuna kuti tivungaze tai chakutoma tende maningi na thangwira kutambanyatwa kutambanyatwa nkulonga kuti munthu ulikuona nyati likubwera iyo ikubwera za kudima iwe usaitamba thawana nkhundu peno ndi madzi ene alikubwera kuti adzati kukufikira iwe tai iyo usafuna ukhali na khundu thawe madzi ali pepali songo kuti ndikutambanyatwa thangwe yache ulikukhala kukhundu khundu ulikupatana napyo pinthu pili tai mbwenye kuthabuka mpakoti ulikukuvula mbo madzi ali miendo bubu nayo timiza linchifua timizi alumu lepale kutambave tai kunidzidzwa kuthabuka thangwe yachi unalonga cha undimwe mwene kuti ndathabuka na madzi mudatamba iwe tai thangwe yachi udathawa tai nongambo tisalonga thangwe yakutamba wamala kunga chiuta chano anang'ono mwachiponya tsimo kudzulu chuu yaenda kudzulu tsimo lepale anang'ono sapangano kheneni penu mbakulu kuti tamba tamba nsolo wako thangwe kubera kwa tsimo kuli nabwera pa nsolo pako yusafunika utambi
4: uitambi
3: uitambi tsimwilo uinzenge chisena ngoti muvesese asena chinchina apo ifusonga kutamba waitamba tsimwili yagwa kukhundu khu yagwa kuli uli adalaso ole adaitamba tai ndiyapisalonga ife kuti ndi khundu yakutamba mbwenye kuthabuka nkupita munyato ili na anthu pabodzi uli kutambave tai uli kukhundu tai thangwe yachi kuti kuthabuka kukuvula madzi uli kuthabuka ora zeziri timizi apa ukufikwa ukupipi pata mwondimwe mwene ukuthabuka napyo pinthu pili uli kupitamba tai anatamba nkunzenga chinthu chile kuti kufamba nacho na khundu unawesa mulonga kutamba Kabe vungaza na chirongero chinangu. Tangu anangu anangu kutamba. Panangu podi kala chindao, podi kala chimanyika. Ana chirongero cha omba kuti kutamba chisalonganji. Mbwenye kuchisena kutamba. Mkutawana napyo pintu pire. Mbwenda napyo na kundu kufa kutiku kubira piangano iwe pitambi. Chiku kubira piangano kufambane noku kupitambi. Otiki nipanu datamba vizinji maningi nipanu. Tangu wajuka katawa tawa mzinji maningi. Udatabuka tae nyatwa. Njiri kapita na yu timizu wapati wa tropa. Walekiwa. Timizu wapita napa. Hii ini ndatabuka maningini. Ukugona na njalene. Agora kutamba tae. Kutamba kuna tichiku na njalo kukunjo. Kuyo utamanga wenda nasaka chakuja. Mbukwena nachi mbukuja. Hii ni vani ni vano. Ndatamba nyatwa nyatwa maningi ni vano. Tangu wajanji. Udapita na nape pipiri tae. Ipi pepe mbuya sombe debi na funene kulonga pachisena chana.
2: Pakati pa mafarawa. Asapeka anjishabulikira tamba nyatwa. Nako tabuka. Kutamba nyatwa kazi nchikene ndi tikakala na pintu pe kuti pikuchitika kuna ife.
3: Panzizunole.
2: Veka kutifipano. Tiri kutamba nyatwa. Mbwenye kutamba kwache nyatwa. Ndi kubulikira pa pintu pe kunesa pina chitika kuna ife. Hapo kutabuka. Tulonge pontu mwanyangu ira. Sipina chitikambu kuna ife. Bayi chikengi.
3: Kutabuka. Pisa chitika kuna ife. Kutabuka ndi nzuzulu na gumanikana na ife. Na pintu pire. Iwe nzizunole kutabuka. Panangu ndiwe mwanangono mtu hafa. Kupanga kutitia pandoka nsambisi ndiwe. Uli kutabusiwa nzizunole. Kutabuka ndi chintu cha kutu kugumanikana nacho nzizunole. Iwe uli kutabuka. Mbwenye kutamba, mkufuna kukalapa kundu na pintu pili. Pa nzizunole chintu inachitikepi kutichapili kuchitika piangana ati. Onane pinagwera pili. Iwe kutamba. Mkutamba nape pintu pili ndondo. Nangu isonga pontu ndondo, chisena chukulu. Kwenye msajidziwa nzanga sena, tiku upangani ndondo. Ndondo, ilipakati pa tabu. Ndondo, ilipakati pa nyatu. So, isonga ti ini ndatamba ndondo. Mkuva mbuya swampe, ndatamba ndondo. Mwenyefe tilipa ndondo, tai. Tilipa nyatwa, kutamba, na kutabuka. Hapo, mkati mwa kutabuka, mwemule mbozi bozi mule, muna kutamba, panangu sapitawira na api pintu mbuya ndoku. Salonga nipano, ndatamba nyatwa. Mwana kumuntu wako alimoe. Ini ndatabuka. Nchapa kwecha, ulinacho manja kutabuka nacho. Waendo kuna ngandalonga kale, kufikwa na uliri shi. Panangu kujitwa tenepa shi. Panangu kutabusa mwana paiwache, maiwache, maferiseri. Au kana maya nangu wakonda nsisi. Apaya nangu wakonda nsisi, atiu, penumbamano. Au konda nsisi. Mwana ula likutabuka, hadafa atai. Kutabuka mwana nzizunole. Tenepano, ndi kutabuka. Mwenye kuitamba, kutipani ndatamba ndondo. Ndakala pati ungana, mindibuka. Mindendaka kala kwangana, ukutamba ndondo. Nyatwe niri. Nzizunolo sakondari kutiwe ja ulikutamba. Tangu wacho ulikuenda muzinji na tabuka.
2: Hapo malungiro kulonga kutamba. Mbatwa sena kutamba pa malungiro nangu wa chindao asalonga tangu ya kusenzeka panangu wala na menyampira na pinangu.
3: Ndi mamwene. Pano ndalonga pa kutoma mbu ya sombe. Kuti kutamba papirongero chinangu cha chisena chapita mwakirimani. Chapita Msimbabwe. Chapita kwa ndao. Kutiwa ngalonga kutamba nguja nangu. Ngabe kupidziwa kuti kutamba kulongeranje mbwenye kwa ife asena kutamba ngutamba chintu chire kuti upata nsoro wako uchitambe usakhala kutamba chisena chinongefe kutamba sikusenzeka tai kutamba ngutabuka kutamba ndi ndondo kuti nepano ndikutamba ndondo ine pano ndikutabuka ine tisanga kuti munthu sho ali kutamba nyatwa panangu mwana dakhala pyache apo amavizinyo alikuona tepa santhemba pangoti mwana ole akutamba di nyatwa. Tangu pana kale pale sipa mai wache tai. Timise iwe ndoka chiti chakuti. Iwe ndoka chiti chakuti. Mwana ule kutamba nyatu. Tingalangana mapirongero vinango. Kutamba. Anapia umbo pirongero piao. Mpwenye chinchino tukupata timizi talonga chindao. Timizi talonga chimanyika. Timizi talonga chikirimani. Ife asena dabalo na asena. Kutamba nchisena kulipo. Nonga ndalonga ponto pano.
2: Uli hali adajua na mazi. Adikutamba tai.
3: Adajua na mazi. Maundi mwemwene kujua na mazi ala ikutabuka. Mwafa mbuya sombe. Alikutabuka tangu wa kufamba na mitolo pansolo. Alikuenda na kufula mazi. Ha? Anatamba mbali anava kote mazi alikubwela za kujani. Iyo timiza alikuenda hapa. Angafika hapa shi mwaji wa ponto pansuwa. Alikuenda ponto pale. Anaya alikutamba nyatu. Mwenye anatabuka mbali na kufula tangu wa nakupanga nundi mwenye wa mazi. Kuti akanifika nchuno. Akanifika omu. Akanifika mkosi. Anaya alikutabuka. Ala anatamba ale nkabi. Tangu wa jiwa satimiza hapa abuka hapa ikuenda muli. Abuka hapa likuenda muli. Angapanga otiko ni mazi ya wakakufika ni mupi. Iwa na ugangadu vina mazi ya kandifika hili.
2: Nakuta katamba.
3: Nakabwela basa ya katamba mazi ya lekata wa tawa. Mkwana mbuwe sombe. Inakupanga ni pepi ini leo.
2: Timo mwene mbuya chikenge anyakuva radu musambiki papindi yatu mafalawa savekanji lero tabwera kalonga thangwe ya tambanyatwa talongambo pondo thangwe yakutabuka kakundi pibodzi pene peno nkhabe pindi pyapelandana mesiyana pang'ono basi tava na mbuya chikenge balonga kuti anatamba ndule kazinjikene kuti alikuthawa ndule kuti kazinjikene pakati pakutamba ali kupiona mbwenye asasaka njira ya kufubuka napyo twera kuti akondi tabuka apo kutabuka ndule anapiona ninganzizino kufumba kwa madzi anda satuka mitoro utonge mbalonga kuti bukane kweko na kuti madzi alikudzala anango madzilo na madzi tingenda kalangana pakati pa dziko avano tingenda kaona buzi tingenda kaona maputo anango panango asoweka thangwa madzi mulikuona adasoweka ale ndinyatwa kuna wene mbwenye anango adatabuka mbali adakwanisi kupata pinthu pyawo mbathukusira mbaenda kunango mbabusiwa kuti mangwana na zapilonga kuti nipanda thabukadi na madzi maona tai ndikusiyana kwa malongero panalonga kuti tambanyatwa na kuthabuka na madzi tambanyatwa na madzi ndipinto pyakusiyana pakati pa malongero achisena mbuya chikenge tifunge
3: ndime mwene kupanga mwana kutimizira
2: mtokozi kuli anafuna kutimizira mafala
3: ndime mwene mtokozi yanga ndulonge na chizungu mbuya sombe
2: mm.
3: Ahe mtokozi yanga ndi woeto sete 95 85 973 ndiyimbireni pa midzidzi ya onsene ine ndilidondowe pano pabodzi na mbuya sombe pa radio mosambiki
2: takhuta mbuya João José Chikenge na mafala da Chezefe Pansiko lero na mudi nanga ni Nisho Kisombe salanti na zavana pondo papindi nangu wa mafalawa asafikanji
1: mafalawa asafikanji ndinziz warado sambiki moto muno mbaira tuera kupasera na luz pa malungero a chisela
0: mwachimu mutinansi zofemba na mapindi makumawiri.